0: K-Etnik. Klewang adalah senjata tradisional Sumatera Selatan. Namun pada zaman penjajahan dahulu, klewang juga digunakan saat perang Aceh melawan penjajah. Klewang memiliki ukuran sekitar 38 hingga 76 cm. Dengan ukuran tersebut, menjadikan klewang sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jika dilihat sekilas, senjata tradisional klewang hampir mirip dengan golok. Namun keduanya memiliki perbedaan pada bagian pegangannya.
1: Of knowledge.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember. Radio station.

K-POP Abel Makanan Tesfaye alias The Weeknd akan menyapa para penggemar di Indonesia melalui konser After Hour Till Dawn Stadium Tour di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 dan 27 September 2026. Ini akan jadi penampilan tunggal perdana The Weeknd di Indonesia setelah menjadi headliner di Jakarta Warehouse Project X DWPX di Bali 9 Desember 2018. Jakarta dipilih sebagai salah satu kota penting dalam rangkaian tur ini, menyusul penampilan pembuka di Tokyo 20 September 2026. Promotor TEM Prison lewat akun Instagram terverifikasi pekan lalu mengabarkan, penjualan tiket konser The Weeknd di Jakarta dibagi beberapa tahap untuk mengakomodasi berbagai kalangan penggemar. Tahap pertama adalah artis presale yang dimulai Senin 18 Mei jam 10 pagi dan akan berakhir pada Selasa 19 Mei jam 10 pagi. Penggemar yang ingin dapat akses presale ini sebelumnya harus mendaftar di via theweeknd.com/tour. TM Prison juga telah mengumumkan daftar harga tiket konser The Weeknd di Jakarta yang terbagi dalam 10 kategori. Tiap kategori menawarkan beragam keuntungan untuk fans, harga tiket dari Rp950.000 hingga Rp12.700.000.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

aku, Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, diri ke

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Tanggal 7 Juni 1494 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah dunia. Pada hari itu, Kerajaan Spanyol dan Kerajaan Portugal menandatangani Traktat Tordesillas, sebuah perjanjian yang bertujuan mengakhiri persaingan dalam penjelajahan dan penguasaan wilayah-wilayah baru di luar Eropa. Melalui perjanjian yang ditandatangani di kota Tordesillas, dunia dibagi menjadi dua zona pengaruh yang dipisah oleh garis imajiner di Samudra Atlantik. Wilayah di sebelah barat menjadi area penjelajahan Spanyol, sedangkan wilayah di sebelah timur diberikan kepada Portugal. Kesepakatan ini kemudian membuka jalan bagi ekspansi dan kolonisasi besar-besaran. Spanyol memperluas pengaruhnya di kawasan Amerika, sementara Portugal membangun kekuasaan di Afrika, Brasil, hingga Asia, termasuk wilayah yang kelak menjadi bagian dari jalur perdagangan Nusantara. Meski berpengaruh besar terhadap sejarah dunia, Traktat Tordesillas juga menjadi simbol bagaimana negara-negara besar pada masa itu membagi wilayah tanpa melibatkan masyarakat yang telah lebih dahulu mendiami daerah tersebut. Lebih dari 5 abad kemudian, perjanjian ini masih dikenang sebagai salah satu peristiwa yang mengubah peta politik, ekonomi, dan kebudayaan dunia.
2: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website KRadio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: airnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 1, 2, 4.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Berbagai Etnik.
1: Ritual Maknene adalah ritual tradisional yang dilakukan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam tradisi ini, jenazah leluhur keluarga Toraja akan dibersihkan, digantikan baju dan kainnya. Tradisi unik yang dilakukan setiap 3 tahun sekali ini merupakan ritual yang cukup terkenal di kalangan wisatawan. Dalam prosesnya, jenazah akan diambil dari pemakaman, kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jenazah tersebut akan dikenakan pakaian formal, yakni untuk jenazah laki-laki dipakaikan jas dan jenazah wanita dikenakan gaun. Hal ini memiliki tujuan untuk mengingat betapa pentingnya mendoakan anggota keluarga yang sudah meninggal.
2: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Gay History. Tanggal 7 Juni 1776 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah lahirnya Amerika Serikat. Pada hari itu, delegasi Virginia, Richard Henry Lee, mengajukan sebuah resolusi bersejarah dalam sidang Kongres Kontinental di Philadelphia. Dalam usulannya, Lee menyatakan bahwa 13 koloni Amerika harus menjadi negara yang bebas dan merdeka, serta tidak lagi berada di bawah kekuasaan Inggris. Pernyataan ini muncul setelah bertahun-tahun terjadi ketegangan politik dan ekonomi antara pemerintah Inggris dengan kolonial-kolonialnya di Amerika Utara. Usulan yang kemudian dikenal sebagai Lee Resolution mendapat dukungan luas dan menjadi dasar bagi penyusunan dokumen kemerdekaan yang lebih formal. Kurang dari satu bulan kemudian, tepatnya pada 4 Juli 1776, Kongres Kontinental mengesahkan United States Declaration of Independence yang sebagian besar disusun oleh Thomas Jefferson. Peristiwa ini menandai lahirnya Amerika Serikat sebagai negara merdeka. Hingga kini, tanggal 7 Juni 1776 dikenang sebagai awal yang menentukan dalam perjuangan kemerdekaan, sekaligus untuk simbol hak sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan memperjuangkan kebebasan.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time. Quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember. 102.9 K Radio. K Free Day kembali menemani kamu ya Sobat K. Seperti biasa, kali ini bersama Alifa. Sobat, kita akan berbagi lagu-lagu favorit dan juga informasi-informasi baru tentu saja Sobat K. Di siang hari ini jam 12 ya, tanggal 7 Juni 2026. Kondisinya gimana? Sudah amankah di tempat kamu Sobat K, atau masih panas centar-centar? Karena di sekitar K Radio ini masih panas centar-centar banget Sobat K. Mantap banget lah pokoknya kalau siang-siang gini keluar ya. Jangan sampai lupa sunscreen dan sunblocknya ya Sobat. Air putihnya juga jangan sampai kurang. Serta jangan lupa juga kirimkan lagu favorit kamu ya di WhatsApp kita di 0811 378 1029. Karena K Radio akan menemani kamu dengan single-single favorit kamu hari ini sampai jam 8 malam bersama Alifa.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: KK Free Day masih menemani kamu. Ya iyalah, baru opening. Tentu saja masih menemani kamu, Sobat K. Dan juga di siang hari ini sudah bergabung di WhatsApp kita. Sudah ada Sobat Arif bergabung di WhatsApp kita ya. Sobat Arif bilang, kata Mbak Alifa, Jember cuacanya panas. Ini Sobat Arif di Semboro juga sama. Hot potato-potato, panas kentang-kentang. Iya. Hot potato-potato, bisa-bisa nih. Pol panasnya mulai berangkat tadi, iya ya Sobat Arif ya. Ini kita nampaknya udah mau masuk asli panas ini, panas-panas 100% ya. Karena dari minggu lalu juga, kayaknya udah minggu lalu tuh udah dikabarkan kalau 90% lebih kawasan Jember itu udah masuk ke musim kemarau, tinggal daerah lereng gunung aja yang masih ada hujannya gitu kalau katanya BMKG, yaitu di tepatnya di sekitar lereng gunung Argopuro itu juga masih beberapa hari masih ada hujannya. Tapi kalau kawasan Jember Kota dan sekitarnya, sudah waktunya panas-panasan, apalagi Semboro ini yang panas duluan malah Sobat Arif. Jadi mungkin sekarang udah bias, bisa aja ya lebih panas daripada Jember Kota sekarang ini. Dan juga gak lupa bawa air, wih keren banget ini, bawa tumbler sendiri Sobat Arif, udah bawa air sendiri, wadahnya juga iya imut banget, warnanya hitam tapi gambarnya kromi. Mengikuti anjuran untuk mengurangi penggunaan plastik, nah iya itu yang jadi satu problem juga di gak cuma di Jember nampaknya ya, di daerah-daerah lain juga sampah plastik ini jadi satu, bisa dibilang komoditas ya, bisa dibilang jadi komoditas yang susah juga untuk handlingnya Sobat. Jadi sebisa mungkin kalau bisa buat tumbler kemana-mana ini juga akan lebih aman. Keren banget nih Sobat Arif, mudah-mudahan bisa ditiru sama Sobat K dimanapun berada, kemana-mana bawa air. Karena lumayan juga loh, ada salah satu bioskop juga ya yang sudah memperbolehkan kita bawa tumbler asal isinya air putih, itu ada. Kalau nggak salah bioskop 21, nanti Alifa konfirmasi lagi. Jadi di Jember tuh ada beberapa bioskop yang jujur Alifa juga kalau punya bawaan sendiri itu kadang agak gimana gitu ya kalau misalnya masuk bioskop, karena pasti harus dititipin kan. Tapi ternyata beberapa waktu lalu 21 ini udah ngeluarin pengumuman baru kalau boleh banget untuk bawa tumbler asalkan isinya air putih Sobat. Nanti Alifa konfirmasi lagi untuk memastikan kayak gitu. Keren banget Sobat Arif, terima kasih banyak kabar dan sharingnya di siang hari ini. Dan ingin diputarkan lagunya BCL atau Reza, siap. Ditunggu ya Sobat Arif ya, mudah-mudahan lancar aktivitas dan perjalanannya hari ini. Ditunggu lagu favoritnya. Dan juga untuk kamu Sobat K yang belum kirimin lagu favorit kamu, bisa share juga ya di WhatsApp sekarang di 08 11 378 10 29, sambil kita nikmati satu single dari Jewel berikut ini dalam Backtrack.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
10: KK Free Day masih menemani kamu ya Sobat K. Dan di siang hari ini tadi sudah Liva putarkan ya lagu favoritnya Sobat Arif yang satu, yaitu dari BCL yang judulnya Jangan Gila. Kemudian kita lanjut, ada Sobat Haris Prasetyo mengabarkan, oh L, Sobat L di WhatsApp namanya Haris Prasetyo, Liva nyebut itu dulu. Ini dari Sobat L ternyata. Halo Sobat L, dari Pakusari, dan mengabarkan kalau Pakusari cerah banget ini sambil bersih-bersih buat acara pengajian kerja bakti siang hari ini ya, di hari Minggu. Mudah-mudahan semakin semangat juga bersih-bersihnya kerja baktinya. Dan ingin diputarkan lagunya Charlie Puth yang Home, sudah Liva siapkan ya. Ini featuring Utada Hikaru, lagunya di tahun 2026 ini rilisnya. Dan ada salam dari Sobat L, selamat beraktivitas di hari Minggu untuk semua. Terima kasih banyak Sobat L, mudah-mudahan lancar aktivitasnya dan acaranya hari ini. Apalagi mau ada pengajian ya, ada kerja bakti untuk pengajian, mudah-mudahan dilancarkan juga kerja baktinya, pengajiannya juga dilancarkan. Terima kasih sekali lagi Sobat L. Kemudian juga selamat siang Sobat Rosa. Ingin diputarkan lagunya Air Supply yang Making Love Out of Nothing at All, sudah Alifa siapkan juga. Tapi sayangnya karena lagu ini rilisnya di tahun 83 ya, Alifa putarkan nanti di backtrack berikutnya. Ditunggu ya Sobat Rosa. Sekarang kita dengarkan dulu single favorit dari Sobat L dari Pakusari, biar semangat kerja bakti dan bisa meningkatkan juga booster hari ini untuk Sobat L dan kawan-kawan yang lagi mempersiapkan pengajian juga. Berikut ini dari Charlie Puth.

Sobat Ki di Jember ya, ini ada kabar bahwa dari Satlantas Polres ini akan menggelar operasi Semeru. Sobat, mulai besok tanggal 8 Juni sampai tanggal 21 Juni 2026. Operasi ini akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan akan menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi memicu kecelakaan. Kasat Lantas Polres Jember AKP Bernardus Bagasi Marmata pada Sabtu 6 Juni kemarin menyampaikan pihaknya sudah melakukan persiapan menjelang pelaksanaan operasi yang berlangsung selama 14 hari ini. Operasi Patuh ini mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Tapi proporsi penegakan hukum akan lebih ditingkatkan dibandingkan dengan sosialisasi maupun patroli. Menurutnya sobat, salah satu sasaran utama operasi ini adalah kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor sesuai ketentuan, termasuk kendaraan yang sengaja menutup atau memodifikasi plat nomor untuk menghindari sistem etle atau tilang elektronik sobat G. Disebutkan bahwa belakangan ini masih banyak pengendara yang nggak memasang plat nomor atau plat nomornya nggak sesuai dengan STNK. Ada juga yang menutup atau memodifikasi plat nomor untuk menghindari etle. Ini juga akan menjadi perhatian khusus dalam operasi Sobat King. Selain pelanggaran plat nomor ya, Satlantas Polres Jember juga akan menindak pengendara yang nggak menggunakan helm, melawan arus, menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, serta pengendara yang berboncengan lebih dari 2 orang. Bagas menjelaskan, berdasarkan petunjuk dari Mabes Polri, komposisi kegiatan operasi patuh ini terdiri atas 50% penegakan hukum, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preemptif. Untuk penegakan hukum, ada 60% dilakukan melalui sistem etle dan 30% melalui tilang manual, sementara sisanya berupa teguran Sobat K. Di Jember sendiri, penerapan etle ini dilakukan melalui 3 skema, yaitu etle statis yang terpasang di kawasan sekitar alun-alun Jember. Kedua, etle mobile yang terpasang di kendaraan patroli lalu lintas, serta etle handheld yang menggunakan perangkat telepon genggam petugas Sobat K. Sementara itu, teguran juga akan diberikan kepada pelanggar yang dinilai masih ringan, seperti pengendara yang membawa helm tapi tidak mengenakannya, atau pelanggaran melawan arus dalam jarak sangat pendek. Tapi untuk pelanggaran yang dinilai membahayakan keselamatan, seperti berboncengan lebih dari 2 orang dan berkendara tanpa helm di jalur utama, ini akan dilakukan tindakan tegas oleh petugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sobat K, mulai besok ya, ingat mulai tanggal 8 Juni 2026 sampai tanggal 21, etlenya kita sudah tahu di mana ya, di sekitar alun-alun, depan di Hardis, Sobat K. Kemudian juga untuk etle yang mobile, yaitu ada di kendaraan patrolinya pihak kepolisian. Dan yang ketiga adalah etle handheld yang ada di perangkat telepon genggam petugas. Ini nih yang harus diwaspadai, dan juga kemana-mana sebenarnya tetap harus pakai perlengkapan yang seharusnya ya, helmnya jangan lupa, dan terus patuhi aturan lalu lintas yang berlaku Sobat K. Pastikan kamu rajin tengok rambu-rambu juga ya, perlengkapan surat menyurat juga harus dibawa dengan benar, plat nomornya juga harus gimana caranya standar sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak kepolisian, karena kalau enggak kena lah tanggal 8 sampai 21 ini ya Sobat K. Sambil juga berkabar di siang hari ini, gimana kondisinya di tempat kamu, seramai apa, sepanas apa, dan juga kegiatan kamu lagi ngapain nih di siang hari ini. Sekaligus kirimkan juga ya lagu favorit kamu biar bisa Alifa putarkan di WhatsApp kita seperti biasa 08 11 378 10 21.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jembar.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

Selamat siang, Sobat Imawati sudah bergabung di WhatsApp kita. Sobat K mengabarkan kalau semakin hari semakin panas di Puger. Ini juga di Jember Kota kayaknya sama, semakin hari semakin panas. Karena Puger ini malah yang kemarau duluan, Sobat Imawati. Puger, Semboro ini kawasan yang kemarau duluan, awal memasuki musim kemarau di Jember di bagian kawasan selatan, Sobat. Jadi makanya panasnya juga makin sekarang, makin kesini, makin hari makin panas ya. Mudah-mudahan tapi tetap aman semuanya, tetap sehat, dan tentu saja untuk bisa mulai mengantisipasi untuk hemat air ya. Karena Sobat K ya dikabarkan karena memang kita di tahun ini kemaraunya ini berbarengan dengan El Nino ya. Ini juga ada pengaruh terhadap durasi dan juga kondisi kemarau di tahun ini yang dikabarkan akan berlangsung lebih lama dan juga lebih kering, Sobat K. Jadi tetap harus diperhatikan ya kondisi air di tempat kamu, Sobat K. Apalagi di Jember ini ada beberapa titik ya, kalau nggak salah di Kaliset juga ada beberapa titik, di Pakusari juga ada beberapa titik, Sobat, yang harus diwaspadai terhadap dampak kekeringan. Kalau kata Sobat Imawati, air aman di Puger. Amin, mudah-mudahan aman terus ya, Sobat Imawati. Luar biasa di Puger, emang apa yang gak ada di Puger? Ada semua rasanya. Sobat Imawati ingin diputarkan lagunya Dewa yang Dua Sejoli. Siap, Alifa siapkan juga ya lagunya di siang hari ini. Sehat selalu, tetap semangat juga untuk Sobat Imawati dan keluarga Sobat K. Ini tadi kita ada juga lagu favorit dari Sobat Rosa ya, ingin diputarkan Air Supply yang Making Love Out of Nothing at All. Dan sudah Alifa siap, kan kita akan dengarkan singlenya berikut ini setelah Calvin Harris berikut ini. Bye.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: K History. Tanggal 7 Juni menjadi hari bersejarah sekaligus penuh duka bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal ini, tahun 1970, Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus proklamator kemerdekaan, Bung Karno atau Soekarno, wafat di Jakarta pada usia 69 tahun. Bung Karno dikenal sebagai salah satu tokoh utama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, ia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan menjadi sosok penting dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kepergian Bung Karno meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Indonesia. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, dan hingga kini makamnya menjadi tujuan ziarah sejarah bagi masyarakat dari berbagai daerah. Setiap tanggal 7 Juni, bangsa Indonesia mengenang jasa dan perjuangan Bung Karno sekaligus merefleksikan nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan cinta tanah air yang diwariskan. Lebih dari setengah abad setelah kepergiannya, nama Bung Karno tetap dikenang sebagai salah satu pendiri bangsa yang meletakkan fondasi berdirinya Republik Indonesia.

Kiki Free Day masih menemani kamu ya Sobat K. Tadi Alifah sudah putarkan ya lagu favoritnya Sobat Imawati dari Dewa, judulnya Dua Sejoli. Kemudian dari Air Supply yang Making Love Out of Nothing at All, lagu favoritnya Sobat Rosa juga sudah Alifah putarkan. Sekarang lagu favorit kamu Sobat K, bisa kamu kirimkan juga di 08 11 378 10 29 ya. Sambil kita update nih isu kesehatan yang ternyata sekarang lagi harus diwaspadai ya Sobat K, adalah terkait dengan kasus DBD atau demam berdarah dengue Sobat K. PMI Kabupaten Jember dikabarkan menghimbau warga desa Selodakon, Kecamatan Tanggul untuk terus menjaga kebersihan lingkungan karena di kawasan tersebut 12 warganya terjangkit DBD. Upaya ini dinilai penting untuk mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Ketua PMI Jember, Zainullah, mengatakan fogging atau pengasapan saja ini nggak cukup untuk memutus rantai penyebaran DBD. Masyarakat juga harus aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dan juga menjaga lingkungan tetap bersih secara berkelanjutan. Sebelumnya Sobat, 12 warga Dusun Tegal Paron, RT 2 RW 8, Desa Selodakon dilaporkan terserang DBD. Menyikapi dengan kondisi tersebut ya, PMI menerjunkan 8 personil untuk melaksanakan fogging dan kegiatan PSN serentak di hari Jumat pagi, tanggal 5 Juni lalu, Sobat K. Kegiatan ini melibatkan sekitar 50 kepala keluarga atau sekitar 200 jiwa, serta mendapatkan dukungan juga dari perangkat desa, petugas puskesmas, kader posyandu, dan juga tokoh masyarakat setempat. Zainullah menjelaskan, fogging yang dilakukan oleh PMI ini merupakan tindakan ketiga setelah sebelumnya 2 kali pengasapan dilakukan oleh petugas puskesmas setempat. Tapi jumlah penderita justru mengalami peningkatan, Sobat K. Pada pelaksanaan fogging pertama yang dilakukan tanggal 22 Mei, tercatat 5 warga terjangkit DBD. Seminggu kemudian, jumlah kasusnya naik jadi 12 orang, sehingga dilakukan pengasapan kedua di tanggal 29 Mei. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah desa Selodakon kemudian meminta kembali bantuan PMI untuk melakukan fogging kelanjutan sekaligus memperkuat kegiatan PSN bersama berbagai pihak terkait, Sobat K. Zainullah sendiri mengingatkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta rutin membersihkan lingkungan yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD. Selain fogging Sobat, petugas puskesmas Kelatakan bersama kader posyandu juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui langkah 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang yang berpotensi menjadi tempat penampungan air.

0: Nampaknya tidak untuk kawasan tanggul saja ya, tapi kita sekalipun yang ada di kawasan kota juga harus menerapkan 3M ini ya Sobat K, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang yang berpotensi menjadi tempat penampungan air, karena ini adalah satu kunci agar keluarga kita tetap aman dari DBD Sobat K. Dan juga tentu saja kembali ke WhatsApp ya, sudah bergabung lagi siang hari ini ada Sobat Toto bergabung, ingin diputarkan lagunya Chris Dayanti yang judulnya Penantian untuk istri tercinta Siti Khadijah. Wah, senang sekali, sweet sekali nih. Dari Sobat Toto untuk istri tercinta Sobat Siti Khadijah, akan Alifa siapkan ya lagunya. Ditunggu dulu sambil kita dengarkan single dari Nuna berikut ini.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

pasca pencopotan Dadan Hindayana ya Sobat K, ini ternyata MBG ini jadi sorotan masing-masing di setiap daerah Sobat, termasuk oleh anggota DPRD Jember, di mana program MBG ini dinilai masih memerlukan sejumlah evaluasi. Selain pembenahan tata kelola dan pengawasan ya, program yang menjadi prioritas ini juga jadi dinilai perlu mempertimbangkan keterlibatan kantin sekolah dalam penyediaan makanan bagi para siswa. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Jember, M. Ahmad Birbik Munajil Hayat, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 6 Juni 2026. Menurut Birbik ya, apabila regulasi memungkinkan dilakukan perubahan kebijakan masa mendatang, pengelolaan makanan bergizi ini bisa dipertimbangkan untuk dilakukan di masing-masing sekolah melalui kantin yang sudah tersedia. Menurutnya, sistem ini dinilai lebih dekat dengan penerima manfaat sehingga pengawasan kualitas makanan bisa dilakukan lebih cepat dan efektif, Sobat K. Selain itu, kantin sekolah yang terdampak sejak berjalannya program MBG juga bisa diberdayakan kembali. Meski begitu, Birbik menegaskan keberhasilan program MBG juga tidak hanya bergantung pada operasional dapur penyedia makanan. Program ini juga berkaitan erat dengan kesiapan sektor pertanian, UMKM, kesehatan, hingga ketersediaan bahan baku yang menjadi penopang utama pelaksanaan MBG. Dia menilai koordinasi antar sektor perlu diperkuat ya, agar kebutuhan bahan baku bagi dapur MBG bisa terpenuhi tanpa mengganggu kualitas makanan yang diterima oleh para siswa. Selain itu Sobat, Birbik menyebut juga keberhasilan MBG nantinya bisa diukur melalui sejumlah indikator seperti penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan dan prestasi belajar anak, hingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagai mitra pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kesehatan, Komisi D DPRD Jember juga terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini. Berbagai persoalan yang sempat muncul di sejumlah dapur MBG, menurutnya harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak terulang di lokasi lain. Karena itu Sobat, Birbik mendorong adanya evaluasi dan audit berkala terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Kabupaten Jember. Evaluasi ini nggak hanya berupa kunjungan lapang, tetapi juga harus menghasilkan laporan rinci terkait dengan kondisi dapur, temuan masalah, serta tindak lanjut yang harus dilakukan. Sobat K, ya MBG jadi sorotan tersendiri ya. Apalagi kunjungan waktu itu sebelum akhirnya Dadan Hindayana dicopot, ini juga termasuk Kabupaten Jember ya yang didatangin oleh Dadan Hindayana. Apalagi waktu itu disampaikan kalau Jember ini bisa jadi contoh untuk skala nasional karena sudah luar biasa pelaksanaannya kalau berdasarkan pendapat dari Bapak Dadan Hindayana pada saat itu. Tapi tetap kita harus kembali objektif ya Sobat K, mudah-mudahan ke depan setelah dicopotnya Dadan Hindayana ini juga sebenarnya sudah ada wacana ini dari seorang Nani S. Deyang, wakil dari Ketua BGN yang menjabat sebagai ketua sekarang untuk menggantikan Dadan Hindayana. Dia menyampaikan juga kalau nantinya akan bekerja sama juga dengan kantin sekolah, tapi untuk daerah di kawasan 3T, Sobat K. Sementara Kabupaten

9. Dan juga Sobat Toto, ini tadi lagunya sudah Halifa siapkan, Krisdayanti yang judulnya Penantian. Cuman sayangnya karena dia rilis di tahun 95-96, akhirnya Halifa harus putarkan di backtrack. Ditunggu ya, apalagi untuk istri tercinta dari Sobat Toto, ditunggu dulu lagunya, nanti Halifa putarkan di backtrack ya.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Gubernur Pramono Anung menyebutkan sekitar 2.800 lebih ruang padat karya akan diciptakan sebagai bantalan sosial jangka pendek dengan alokasi program yang berkaitan dengan sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berinisiatif untuk membuka ruang padat karya. Inisiatif menciptakan ruang padat karya berasal dari tekanan ekonomi yang sudah mulai berdampak. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, program ruang padat karya itu adalah kegiatan jangka pendek sebagai bantalan sosial. Nantinya terkait program itu secara langsung akan disampaikan oleh Asisten Pembangunan DKI Jakarta. Terkait alokasinya masih akan berkaitan dengan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
2: Memang ini adalah program jangka pendek untuk bantalan sosial. Tapi untuk DKI Jakarta, yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan. Apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun, bahkan malah ditambah. Kenapa itu kami lakukan? Karena bagaimanapun Jakarta ini kan sebagai barometer Indonesia. Apalagi kontribusi Jakarta terhadap GDP itu adalah 16,67%, sehingga dengan demikian cukup signifikan untuk itu.
1: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden hadir langsung untuk melihat kegiatan open house Sekolah Rakyat bagi orang tua dan calon siswa menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Setibanya di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Presiden Prabowo Subianto disambut antusias oleh para siswa dan orang tua siswa Sekolah Rakyat. Presiden juga disambut pertunjukan tari kecak yang ditampilkan siswa Sekolah Rakyat. Presiden Prabowo juga mendengarkan curahan hati dari para siswa dan calon siswa Sekolah Rakyat yang terbantu dengan keberadaan program prioritas pemerintah ini. Mereka yang selama ini sulit mendapatkan akses pendidikan layak karena keterbatasan ekonomi.

0: ekonomi kini bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Sementara Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu melalui sekolah rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan.
1: Saya tidak milih, saya tidak tahu. Saya hanya mengatakan baru kemarin saya putuskan. Saya mau lihat sekolah rakyat di luar Jawa, coba. Di Bali ada nggak? Ada. Dibawa ke sini, kebetulan sekolahnya SRMP 17. Jadi memang mungkin sudah diatur. Jadi terima kasih kepada sekolah, para guru, Menteri Sosial, pejabat-pejabat Kementerian Sosial. Memang sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang.
0: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam datang. Terima kasih dan tetaplah bersama kami karena Newsline kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Cruiser.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehehe, iya. Sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
3: Masih bersama Sobat Arif nih, Sobat K. Ini kabarnya tadi belum selesai ngetiknya. Mungkin ada komposisi dari Anggun atau Mita, boleh dong diputarkan, bisa. Bisa banget, ini barusan Alifa udah cek Anggun C. Sasmi kita lumayan banyak. Kalau mungkin ada preferensi tersendiri judulnya, bisa kirim juga ya Sobat Arif. Kalau enggak nanti juga kita akan pilihkan juga singlenya. Dari Mita juga ada, nanti akan Alifa putarkan ya. Mita ini, Mita yang lulusan ini kan lulusan Mamma Mia kan ya. Dia waktu itu sempat ngisi soundtracknya film Ipar Adalah Maut juga. Nanti akan Alifa juga carikan komposisinya untuk Sobat Arif di siang hari ini. Untuk kamu juga Sobat K yang belum Alifa putarkan lagunya, bisa banget kirim lagu favorit kamu di WhatsApp kita ya di 08 11 378 10 29. Dan juga ada Sobat Krisno, selamat siang Sobat Krisno, bergabung di WhatsApp kita siang hari ini. Sobat Krisno kirimin, wah ini agak jurang banget ya Sobat Krisno ya. Ini Alifa bacakan sedikit-sedikit ya. Yaitu yang pertama adalah MBG terancam gagal, IKN juga tanda tanya, rupiah melemah, BUMN rugi terus, hutan kenyataannya banyak yang dibabat atas nama masa depan, hukum dan keadilan semakin dipertanyakan, program pemerintah yang sukses tidak lain adalah pajak. Kalau menurut kamu gimana? Adakah yang juga punya pendapat sama dengan Sobat Krisno di siang hari ini? Melihat kondisi kita saat ini ya Sobat Ki. Tapi kita gak boleh pesimis ya tentu saja. Hanya saja kalau dikasih kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau kata-kata kamu terkait dengan apa kabar Indonesia hari ini, kata-kata apa yang kamu sampaikan Sobat di WhatsApp ya di 08 11 378 10 29, sambil kita dengarkan lagu favorit dari Sobat Toto untuk istri tercinta. Kita akan dengarkan setelah Bruno Mars berikut ini.

aku, Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Anggun C. Sasmi, Sobat K, salah satu tokoh yang luar biasa ya. Dia asli darah Indonesia, wajahnya Indonesia banget, tapi suksesnya di Perancis. Dan juga dia jadi juri-juri juga loh di X Factor kalau nggak salah ya. Di X Factor dan ya siapa? Pada intinya siapa yang nggak tahu Anggun C. Sasmi? Ini tadi lagu favoritnya Sobat Arif. Sudah Liva putarkan tinggal satu yang Mita, Mita Lestari ya. Ini single-single awal ada Aku Cuma Punya Hati. Ini Liva putarkan juga ya nanti ya Sobat Arif ya, ditunggu. Untuk kamu juga Sobat yang lagunya masih belum Liva putarkan, bisa sentil-sentil lagi Liva di WhatsApp ya. Seperti biasa 0811 378 1029.

0: Kita update terkait dengan proses pemulangan jemaah haji dari Kabupaten Jember tahun ini ya Sobat K. Diperkirakan nanti akan menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena koper dan air zam-zam jemaah ini gak datang bersamaan dengan rombongan haji saat kembali ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI, Kecamatan Jenggawah, Sucipto menjelaskan informasi ini diperoleh dalam rapat koordinasi persiapan pemulangan jemaah haji yang digelar oleh Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember bersama KBIHU dan IPHI pada hari Jumat 5 Juni 2026 lalu. Menurut Sucipto Sobat, berdasarkan skema yang disampaikan dalam rapat ini, koper dan air zam-zam ini diperkirakan baru tiba sekitar 2 hingga 3 jam setelah jamaah sampai di Asrama Haji Sukolilo. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan mulai dari keterlambatan distribusi hingga risiko koper tertukar atau hilang. Dia menilai mekanisme pemulangan tahun ini lebih rumit dibandingkan dengan tahun 2025 sebab pada musim haji sebelumnya, koper dan air zam-zam diangkut bersama jamaah dalam satu armada bus, sehingga proses pemulangan juga berlangsung lebih praktis. Perubahan sistem ini terjadi karena PPH atau Panitia Penyelenggara Haji Provinsi Jawa Timur tahun ini nggak lagi menyediakan tenaga pengangkut koper dari asrama haji menuju kendaraan penjemput. Tugas ini diserahkan kepada pemerintah daerah dan kelompok bimbingan ibadah haji sekarang, Sobat. Setiap kloter diwajibkan menyiapkan sedikitnya 30 relawan untuk membantu proses pengangkutan koper. Pemerintah Kabupaten Jember disebut siap untuk menurunkan 24 petugas, sementara kebutuhan sisanya akan dipenuhi oleh KBIHU dan juga IPHI. Tapi meski begitu ya Sobat K, persoalan ini muncul juga karena relawan dari KBIHU gak ikut pulang bersama jemaah. Mereka harus menunggu kedatangan koper terlebih dahulu sebelum mendistribusikannya ke daerah masing-masing. Selain itu Sobat, aturan baru juga membatasi waktu jamaah berada di Asrama Haji Sukolilo, yaitu hanya sekitar 40 menit sebelum diwajibkan meninggalkan lokasi. Wah, harus cepat banget tuh. Sementara koper dan air zam-zam ini baru datang beberapa jam setelahnya. Sucipto menambahkan, potensi kendala terbesar diperkirakan terjadi pada kloter gabungan yang berisi jamaah dari beberapa kabupaten berbeda. Jember sendiri punya sejumlah kloter gabungan dengan daerah lain, sehingga proses identifikasi dan distribusi koper dikhawatirkan nanti akan jadi lebih rumit. Dan sesuai juga dengan hasil rapat koordinasi ya Sobat, koper jamaah nantinya akan dibagikan di titik pemulangan atau titik pemberangkatan masing-masing daerah. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah bisa mengupayakan agar jemaah tetap dapat pulang bersama dengan koper mereka seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu Sobat, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh, yang saat ini mendampingi jemaah di Arab Saudi, menyampaikan bahwa jadwal kepulangan jemaah Jember masih cukup lama karena seluruh jemaah masih berada di Madinah untuk melaksanakan sholat arba'in. Kita doakan yang terbaik, semoga semuanya diberikan kelancaran, termasuk juga perjalanan kopernya. Mudah-mudahan tidak ada yang tertukar ya Sobat K, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan kabar baik terkait dengan hal ini juga. Stay tune terus di K Radio karena kita masih akan putarkan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu favorit kamu tentu saja ya Sobat K. Jadi untuk kamu yang belum kirimkan lagu favorit, belum Alifa putarkan, bisa kamu share di WhatsApp di 08 11 378 10 29. Dan juga selamat siang juga untuk Sobat Cahyo Riyadi. Tadi kan sempat ada pendapat dari Sobat Krisno ya terkait dengan kondisi Indonesia saat ini, dan Alifa juga menanyakan kepada pendengar K Radio, apa kabar Indonesia saat ini menurut kamu Sobat K? Dijawab oleh Sobat Cahyo Riyadi, komennya dikit aja, Indonesia saat ini kejam, pemimpinnya tega terhadap rakyat, dan juga semangat dan selamat beraktivitas untuk Sobat K. Terima kasih pendapatnya Sobat Cahyo Riyadi terkait dengan Indonesia hari ini ya. Tapi kita harus tetap berpositif thinking ya terkait dengan apa yang terjadi di masa depan. Mudah-mudahan akan ada solusi setelah ini Sobat K, melihat apa yang sudah terjadi belakangan ini. Sambil kita nikmati ya satu single dari Adrian Khalif berikut ini,
1: paling hot dan hits minggu ini.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Sore, Anda menyaksikan Headline News pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Maksud kami pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali mengalami dua kali erupsi pada Minggu pagi. Meskipun aktivitas vulkanik masih tinggi dan juga status gunung berada pada level 3 atau siaga, warga tetap menggelar doa bersama di kawasan terdampak. Erupsi terjadi pukul 8 lewat 44 menit dan kembali terjadi pukul 9 lewat 23 menit waktu setempat. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan mencapai ketinggian antara 1.500 hingga 2.000 meter di atas puncak gunung. Meskipun terdampak aktivitas vulkanik, umat di Stasi Boru tetap melaksanakan ibadah dalam momentum Hari Tubuh dan Darah Kristus yang dipimpin Peter Dominikus Suban Tukan. Dalam doa bersama tersebut, warga memanjatkan harapan agar erupsi Gunung Lewotobi laki-laki segera mereda dan kondisi daerah terdampak dapat kembali pulih. Perbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya dapat Anda saksikan satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena program Newsline kami lanjutkan kembali untuk Anda.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Okay, Free Day masih menemani kamu. Dan Alifa sudah putarkan ya lagu favoritnya Sobat Arif. Dua-duanya, Mita yang Aku Cuma Punya Hati dan juga Anggun C. Sasmi tadi yang judulnya Hanyalah Cinta. Juga sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Cahyo Riyadi, ingin diputarkan lagunya Sesi Potret dari Enau ya, featuring Ari Losmana, sudah Alifa siapkan juga. Kata Sobat Cahyo, untuk diriku sendiri yang selalu kehilangan, mudah-mahan setelah ini, setelah kehilangan, bisa mendapatkan lebih banyak lagi ya. Untuk Sobat Cahyo Riyadi, mudah-mahan apa yang hilang dari kita akan kembali dengan versi yang lebih baik. Karena biasanya seperti itu kan ya, ketika kita kehilangan sesuatu, jangan lama-lama bersedih, karena nanti akan diganti juga dengan versi yang jauh lebih baik. Begitu, mudah-mahan terwujud segala cita-cita, keinginan, dan segala harapan dari Sobat K ya, dimanapun berada. Dan di hari ini khusus untuk kamu, silahkan kirimkan lagu favorit kamu ya di WhatsApp kita seperti biasa, 0811 378 1029, karena akan Alifa putarkan di K Free Day hari ini Sobat.

Sobat K, kali ini kita akan coba update terkait dengan kasus korupsi Silmi Karim ya. Ini ada satu fakta tersendiri yang diungkap lagi oleh KPK, di mana ditemukan dugaan penggunaan puluhan rekening nomini, termasuk rekening milik office boy, cleaning service, dan juga kerabat, untuk menampung serta menyamarkan aliran uang hasil pemerasan pengurusan izin tinggal WNA yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan temuan ini berawal dari analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dalam laporan PPATK ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama periode 2019 sampai 2025. Hal tersebut disampaikan hari Kamis lalu tanggal 6, Sobat K. Menurut Setio Budianto, para pelaku ini diduga sengaja tidak menggunakan rekening pribadi untuk menyamarkan aliran dana hasil tindak pidana. Diungkap oleh KPK, aliran dana pada 96 rekening ini mencapai 366,7 miliar rupiah. Sementara sisanya yaitu 357 miliar. Nah, dari 366 miliar ini ya Sobat King, 9,7 miliarnya atau sekitar 3% ini bersumber dari gaji dan tunjangan. Sisanya yaitu 357 miliar atau 97% ini diduga berasal dari pihak-pihak yang mengurus layanan keimigrasian seperti tenaga kerja asing dan izin tinggal. Temuan ini kemudian menjadi salah satu pintu untuk penyelidikan dugaan korupsi pemerasan izin tinggal WNA yang juga menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim dan sejumlah pejabat Direktoral Jenderal Imigrasi. 96 total rekeningnya, Sobat K. Kita nantikan ya. Nanti kita masih akan update terus bersama Alifah di K Free Day hari ini. Dan juga tentu saja kita akan simak update lagu-lagu favorit kamu. Sebentar lagi kita akan dengarkan juga lagu favoritnya Sobat Cahyo ya, dari Now featuring Ari Lesmana, sesi potret setelah Sabrina Carpenter berikut ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Sedali memutarkan ya lagu favoritnya Sobat Cahyo Riyadi dari Enau featuring Ari Lesmana, judulnya Sesi Potret. Semoga selalu bisa jadi mood booster ya untuk kamu Sobat KD dimanapun berada. Sore hari ini Sobat 15.29 ya, udah kita bilang sore tapi kondisinya masih panas banget di kota Jember ini. Sobat Khalifah jadi penasaran kalau di tempat kamu gimana kondisi cuacanya. Kamu bisa berkabar di WhatsApp kita ya seperti biasa di 08 11 37 8 10 29. Sekaligus kirimkan lagu favorit kamu juga Sobat K. Jangan lupa karena hari Minggu waktunya kita putarkan lagu-lagu favorit kamu di K Friday. Kita lanjut soal Silmi Karim ya. Setelah diungkap oleh KPK kalau dia punya 96 rekening total yang totalnya ada sekitar 366,7 miliar rupiah, jumlah uangnya Sobat K. Di sana dikabarkan kalau Silmi Karim dan sejumlah pejabat di Dirjen Imigrasi ini menyamarkan distribusi uang hasil korupsi pemerasan izin tinggal WNA ini menggunakan istilah malaikat dalam tanda kutip. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis lalu tanggal 4 Juni. Setio mengatakan, kode-kode lain juga digunakan Silmi dan kawan-kawan untuk mendistribusikan uang hasil korupsi, seperti istilah pembayaran konser grup band, vokalis, gitaris, backing vokal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu. Dia menyampaikan juga, selama periode 2022 sampai 2026, para pihak dari Dirjen IMI PAS atau Kementerian IMI PAS ini menerima uang secara langsung, tunai ataupun transfer melalui maupun melalui layering atau perantara ya, sekurang-kurangnya mencapai 145,5 miliar rupiah. Angka yang luar biasa. Untuk Wamen IMI PAS Silmi Karim ya, saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, dia juga menerima jatah rutin sebesar 100 juta rupiah per minggu atau tepatnya di hari Jumat. Sobat K, luar biasa organizingnya itu loh. Ya ampun, ada aja ya akalnya. Tapi ketahuan juga akhirnya sepintar-pintarnya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan sesuatu pasti akan ketahuan juga. Jadi kalau memang sekarang kamu sedang menyimpan rahasia yang berkaitan dengan satu skandal, jangan lama-lama, karena gak lama lagi pasti akan terbuka. Entah oleh siapa ya, yang jelas gerakan dari Tuhan, Sobat K. Tapi juga Liva pengen deh tahu di mana di antara kamu yang juga digerakkan oleh Tuhan di sore hari ini untuk kirimkan lagu favorit kamu di 08 11 37 8 10 29 ya. Dan sekarang Liva mau putar lagu favorit Liva sendiri dari For Revenge berikut ini, Penyangkalan.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

Berbagai Etnik. Klewang adalah senjata tradisional Sumatera Selatan. Namun pada zaman penjajahan dahulu, klewang juga digunakan saat Perang Aceh melawan penjajah. Klewang memiliki ukuran sekitar 38 hingga 76 cm. Dengan ukuran tersebut, menjadikan klewang sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jika dilihat sekilas, senjata tradisional klewang hampir mirip dengan golok. Namun keduanya memiliki perbedaan pada bagian pegangannya.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: ...102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
4: Sobat Arif masih bersama kita ya, Sobat K di WhatsApp, dan Sobat Arif mengabarkan cuaca di kota masih sama seperti yang di Semboro tadi, hot hot potato. Panas kentang-kentang ya. Bahkan Sobat Arif ini udah habis 2 tumbler saking hotnya di sore hari ini, Sobat K. Fun fact juga ya, meskipun sudah menjelang jam 4 sore nih ya Sobat Arif ya, di studio K Radio ini juga terasanya kayak panas banget. Sampai tirainya udah ditutup total, tapi AC-nya kayaknya nggak nyukupi deh untuk bisa menghalau panasnya sore hari ini. Jadi untuk kamu Sobat K, Sobat Arif, dan juga Sobat K dimanapun berada, ketika memang harus keluar sore hari ini untuk beraktivitas, air putihnya jangan sampai kurang. Kalau emang mau bawa, jangan sampai ketinggalan. Sunscreen, sunblocknya juga jangan sampai lupa. Dan juga diinget-inget ya, mulai besok akan ada operasi Sobat K, operasi patuh rutin ya. Bentar, Alifa lupa nama operasinya apa. Yap, operasi patuh Semeru tahun ini ya Sobat K. Mulai besok tanggal 8 sampai 21 Juni. Jadi pastikan plat nomor kamu aman. Kemudian surat-surat kelengkapan berkendaranya juga kamu siapkan. Karena ini juga akan ada tilangnya kombinasi ya Sobat K. Kebanyakan juga tilang etle. Etle-nya nggak cuma ada di lokasi-lokasi etle berada aja, tapi juga etle mobile dari kendaraannya pihak kepolisian, mobil-mobil patroli ya, juga termasuk dari alat komunikasinya para anggota kepolisian. Jadi tetap harus jaga dengan sebaik-baiknya. Helm untuk pengendara sepeda motor, jangan sampai lupa. Kendaraan roda 4, roda 2 maupun lebih, ini kelengkapan kendaraannya jangan sampai lupa. Kemudian juga plat nomornya pastikan bisa terbaca, karena kalau nggak terbaca etle, nah itu kayaknya kemungkinan besar juga akan ditilang ya Sobat K. Jadi pastikan kamu patuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Yang belum bayar pajak, bayar pajak Sobat K untuk pajak kendaraan bermotor. Kemudian surat-suratnya juga jangan sampai lupa. Pengendara sepeda motor, helmnya jangan sampai lupa Sobat K.
3: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
4: Sobat Andika bergabung di WhatsApp kita karena memang sore hari ini kondisinya panas. Ada lagu favoritnya Sobat Andika dari Agnes Mo, judulnya Matahariku. Wah, ini langsung memberikan pesan pada matahari ya, mumpung panas-panas di sore hari ini. Langsung aja kita dengarkan. Berikut ini dari Agnes Mo.

0: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Valeri Budianto. Ribuan penggemar EXO memadati kawasan Indonesia Arena Gelora Bung Karno pada hari kedua konser grup K-pop asal Korea Selatan tersebut. Tingginya antusiasme penonton bersama sejumlah acara besar lainnya di kawasan GBK Senayan juga berpotensi menyebabkan kemacetan. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Koni Briliana langsung dari lokasi. Brili, selamat sore. Bagaimana situasi terkini di kawasan Gelora Bung Karno dan apakah ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan?
1: Saat ini kami melaporkan memang pada hari ini merupakan bertepatan dengan konser EXO alias band K-pop asal Korea Selatan di hari kedua. Dan memang pemirsa, EXO ini dijadwalkan konsernya pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tadi. Namun kalau kami perhatikan Valeri dan juga pemirsa, antusiasme dari masyarakat yang berkumpul di area ini masih terlihat. Karena sejak pagi hari tadi masyarakat berkumpul di sini, baik yang memang ingin antri masuk ke dalam venue konser maupun yang sekedar ingin jalan-jalan di area Gelora Bung Karno. Pemirsa, bahwa hari ini tidak hanya akan ada konser EXO saja di kawasan GBK, tapi ini akan ada diperkirakan mencapai 43.000 orang yang ada di sini, karena bukan hanya konser EXO saja, melainkan ada beberapa acara lainnya, seperti ada Indonesia Open di Istora Senayan, kemudian ada konser Raisa di JCC, kemudian ada Indofest, Festival Jamu Nusantara, hingga sejumlah acara komunitas dan olahraga lainnya. Dan pemirsa, kalau kami berbicara terkait dengan arus lalu lintas begitu ya, memang bisa kami laporkan kepada Anda di kawasan GBK saat ini cukup bisa dibilang padat. Namun ini pastinya juga harus diwanti-wanti bagi sebagian masyarakat yang ingin datang ke GBK, karena nantinya ini bisa diperkirakan cukup parah saat jam bubar atau jam selesainya acara-acara ini, pemirsa. Nah, kalau terkait dengan rekayasa lalu lintas. Nah, rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan secara situasional begitu. Mengingat bahwa belum tentu ada penutupan permanen alias pengalihan arus akan diterapkan sesuai dengan kondisi lapangan nanti. Adapun pemirsa, kalau menurut informasi yang ada di TMC Polda Metro Jaya, ini untuk masyarakat dihimbau untuk terus dapat menggunakan rute alternatif jika memang terjadi adanya kepadatan. Nah, untuk masyarakat sendiri, Valeri dan juga pemirsa, ini dihimbau untuk menghindari sebenarnya kawasan GBK karena ini sangat bisa terjadi kemacetan di sini. Gunakan terus jalur alternatif, ikuti arahan petugas, serta bisa gunakan transportasi umum jika menuju lokasi acara. Demikian informasi sementara, Valeri, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Koni Briliana atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Ke informasi lainnya, pemirsa, Timnas U19 Indonesia akan menghadapi laga penentuan melawan Vietnam untuk mencari posisi pertama grup A dan lolos otomatis ke babak semifinal Piala AFF U19. Timnas U19 Indonesia dan Vietnam akan beradu taktik dan kekuatan di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pelatih Nova Arianto mengutarakan dirinya dan para staf kepelatihan akan memberikan upaya maksimum demi bisa mengalahkan rival Asia Tenggara tersebut. Nova mengatakan sejak awal grup ini sangat kompetitif karena diisi oleh 3 tim yang baik termasuk Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Apabila secara kualitas ada Vietnam yang memang sangat bagus, namun Nova menegaskan bahwa mereka ingin lolos ke babak semifinal dengan caranya sendiri tanpa

0: menunggu grup lain. Kemenangan atas Vietnam akan memastikan Indonesia finish sebagai juara grup dengan koleksi 9 poin. Dengan status juara grup, Garuda Muda otomatis mengamankan tiket semifinal tanpa bergantung pada hasil pertandingan di grup lain. Piala AFF U19 ini menggunakan format 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal.
1: Di awal saya bilang di grup A ini sebagai grup yang sangat kompetitif, karena sekali kita di sini ada Vietnam dan kita tahu Vietnam secara kualitas pastinya sangat baik, baik secara mental, secara taktikal. Tapi saya bisa bilang di sini kami ingin lolos dengan apa yang kita punya. Kami tidak ingin lolos dengan menunggu grup lain. Jadi kita akan bersiapkan semaksimal mungkin untuk menghadapi Vietnam, karena Vietnam menjadi pertandingan yang sangat penting buat kami, karena pastinya kita ingin menunjukkan langkah kita sendiri daripada kita menunggu yang lain.
0: Demikian Headline News saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir bersama dengan Anggi Hasibuan dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, sedikitnya 6 warga Palestina dilaporkan tewas setelah Zion.
2: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Kali ini kita update informasi internasional ya Sobat K. Hadir dari pemimpin Korea Utara, siapa lagi kalau bukan Kim Jong Un Sobat K. Dikabarkan dia mengawasi uji coba laut kapal perang baru yang sebelumnya mengalami kegagalan saat peluncuran. Sekaligus juga berjanji mempercepat pembangunan angkatan laut bersenjata nuklir. Jujur ya, Alifa tuh kalau dengar kabar dari Kim Jong Un tuh kayak ada sedih-sedih dan deg-degannya gitu loh. Soalnya nggak ketebak ya, Sobat K. Langkah ini dikabarkan ditampilkan sebagai bagian dari upaya Pyongyang memperkuat kemampuan militernya menjelang kunjungan pemimpin Cina, Xi Jinping, ke Korea Utara. Media pemerintah Korea Utara, Korean Central News Agency atau KCNA, melaporkan Kim mengunjungi kapal perusak berbobot 5.000 ton bernama Kankon pada Kamis lalu tanggal 4 Juni 2026 saat kapal itu menjalani pengujian kemampuan, Sobat K. Dalam kunjungannya, Kim Jong-un menyerukan pengembangan cepat kekuatan angkatan laut yang mampu memainkan peran lebih besar dalam sistem pencegahan nuklir Korea Utara. Menurut KCNA, tim Kim sendiri menyatakan bahwa angkatan laut harus mampu memberikan pukulan mematikan terhadap musuh kapan saja di bawah air maupun di permukaan air.

Pernyataan ini jelas menunjukkan ya komunikasi politik dari pihak Korea Utara kalau mereka sebenarnya ready for war anytime, anywhere, underwater or beyond the water, Sobat K. Jadi kalau memang sudah pecah perang, si Korea Utara nih udah siap, Sobat. Mudah-mudahan kedepannya tidak akan terjadi apa-apa ya. Artinya masih aman-aman aja dan ini tidak menunjukkan apapun, Sobat. Karena ya kita ketahui, Sobat K, setelah ditutupnya Selat Hormuz ya, ini problem negara-negara makin banyak termasuk Indonesia karena berdampak pada nilai dolar juga. Ya, kita lihat aja ke depannya seperti apa. Nanti akan Liva lanjutkan lagi informasi dari Kim Jong-un bagaimana setelah lagu favorit dari Sobat Ardia. Berikut ini Alifa putarkan dari Judika featuring Andi Rianto. Judulnya Tenang.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aku

0: K-POP
1: Abel Makanan Tesfaye alias The Weeknd akan menyapa para penggemar di Indonesia melalui konser After Hour Till Dawn Stadium Tour di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 dan 27 September 2026. Ini akan jadi penampilan tunggal perdana The Weeknd di Indonesia setelah menjadi headliner di Jakarta Warehouse Project X DWPX di Bali 9 Desember 2018. Jakarta dipilih sebagai salah satu kota penting dalam rangkaian tur ini, menyusul penampilan pembuka di Tokyo 20 September 2026. Promotor TEM Prison lewat akun Instagram terverifikasi pekan lalu mengabarkan, penjualan tiket konser The Weeknd di Jakarta dibagi beberapa tahap untuk mengakomodasi berbagai kalangan penggemar. Tahap pertama adalah artis pre-sale yang dimulai Senin 18 Mei jam 10 pagi dan akan berakhir pada Selasa 19 Mei jam 10 pagi. Penggemar yang ingin dapat akses pre-sale ini sebelumnya harus mendaftar di via theweeknd.com/tour. TM Prison juga telah mengumumkan daftar harga tiket konser The Weeknd di Jakarta yang terbagi dalam 10 kategori. Tiap kategori menawarkan beragam keuntungan untuk fans, harga tiket dari Rp950.000 hingga Rp12.700.

0: Selamat sore sobat Cika. Ini bergabung juga di WhatsApp kita, ingin diputarkan lagunya It Get Tough yang judulnya Berusaha di Bawah Hujan. Sudah ada ternyata masuk ke Hot and Hits kita, jadi ditunggu ya sobat Cika ya. Sambil kita lanjutkan berita dari Kim Jong Un tadi, di mana Korea Utara sedang melakukan uji coba kapal nuklir ya, bernama Kangkon, Sobat K. Dan laporan mengenai uji coba Kangkon ini muncul sehari setelah media pemerintah Korea Utara dan China mengonfirmasi bahwa Xi Jinping akan mengunjungi Korea Utara pada hari Senin besok ternyata, tanggal 8 Juni 2026. Kunjungan ini menjadi tanda terbaru bahwa Beijing berupaya untuk memperkuat hubungan dengan negara tetangganya yang memiliki senjata nuklir. Dalam beberapa tahun terakhir, Sobat, dikabarkan Kim Jong Un ini juga meningkatkan hubungan dengan Rusia, termasuk dengan mengirim pasukan dan peralatan militer untuk mendukung perang di Ukraina. Kunjungan Xi Jinping diumumkan sehari setelah Korea Utara memperlihatkan fasilitas pengayaan uranium baru yang dinilai oleh militer Korea Selatan digunakan untuk memproduksi bahan bakar bom nuklir. Saat mengunjungi lokasi yang tidak disebutkan ini, sobat, Kim Jong Un berjanji akan memperluas kekuatan nuklir negaranya dengan laju eksponensial. Para pakar menilai langkah itu mencerminkan keinginan Pyongyang untuk memperkuat statusnya sebagai negara bersenjata nuklir menjelang kedatangan Xi Jinping, Sobat K. Ya, sudah boleh deg-degan. Alifa mulai deg-degan, Sobat K. Tapi kita hibur diri kita hari ini di K-Free Day untuk kamu yang juga sedang beraktivitas, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan lagu favoritnya yang belum Alifa putarkan bisa sentil lagi di WhatsApp ya, 08 11 378 10 29, sambil kita dengarkan lagu favoritnya Sobat Cika berikut ini dari It Get Tough.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

Kali ini sobat masih soal Korea Utara ya. Dikabarkan memang sebelumnya dari informasinya Associated Press dari AP, Kangkon ini merupakan kapal perusak kedua dari kapal perang jenis tersebut yang diperkenalkan Korea Utara tahun lalu setelah kapal bernama Koi Hyun. Sebelumnya, Kim menyebut pengembangan kapal-kapal ini sebagai langkah besar untuk memperluas jangkauan operasi dan kemampuan serangan pendahuluan militer Korea Utara yang memiliki senjata nuklir. Media pemerintah Korea Utara menyebut kapal-kapal ini dirancang untuk membawa berbagai sistem persenjataan, termasuk senjata anti pesawat, senjata anti kapal, serta rudal balistik dan jelajah yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Tapi sobat, sejumlah pakar mempertanyakan efektivitas kapal ini jika digunakan dalam operasi nyata. Kangkon sendiri sebelumnya sempat mengalami kerusakan saat upacara peluncuran yang gagal pada bulan Mei tahun lalu di Pelabuhan Chongjin, wilayah timur laut Korea Utara. Kegagalan ini memicu kemarahan Kim Jong-un yang menyebut insiden ini sebagai tindakan kriminal. Korea Utara kemudian menyatakan Kangkon berhasil diluncurkan kembali pada Juni setelah menjalani perbaikan. Tapi sejumlah pengamat dari luar negeri masih mempertanyakan apakah kapal ini benar-benar telah beroperasi penuh. Kim Jong-un sendiri sudah menyerukan pembangunan dua kapal perusak tambahan dengan bobot kelas 5.000 ton. Sobat Kim. Luar biasa ya inovasi medan perangnya Kim Jong-un ini. Apakah ke depan Indonesia bisa menyusul, Sobat K? Atau mungkin ini adalah bahasa diplomasi lain dari sesuatu yang mungkin ke depannya akan kita khawatirkan. Kalau menurut kamu gimana? Coba sampaikan pendapat kamu ya di 08 11 378 1029, sambil mengirimkan juga lagu favorit kamu ya, Sobat K. Kali ini kita dengarkan satu single favorit dari Sobat Cynthia, judulnya Celah Hati dari Hara. Berikut ini

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
6: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
5: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
6: Coba saya lihat.
5: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
6: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
7: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
6: Makasih.
7: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
5: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
6: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
8: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
10: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
11: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
10: Iya, maaf ya.
11: Jangan lupa, pakai helm.
10: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
11: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
12: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
13: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
14: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
13: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
15: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah? Bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: KK Friday masih menemani kamu Sobat K. Ini untuk kamu yang masih mau menghabiskan hari Minggu ya. Alifa punya stok beberapa judul film yang bisa kamu tonton di bioskop kesayangan kamu di Jember. Seperti biasa Alifa bakalan bacain ya. Dari yang paling ujung dari CGV di Roxy Square Jember. Ada The Amazing Digital Circus, The Last Act, ini animasi ya Sobat K. Kemudian Kucing Hitam, ini horror thriller ya Sobat K. Ada juga di CGV, kemudian Colony. Colony ini Korea dan ini film zombie Sobat K. Masih tayang juga di CGV. Kemudian ada Badut Gendong, Sekawan Limo 2, Gunung Kelawi. Ini jadwalnya banyak banget, kayak ramai banget nih. Sukses nih Bayuskak nih ya, Sekawan Limo keduanya. Kemudian itu aja sih kalau yang di CGV Roxy Square. Kita bergeser ke arah Transmart Jember. Ada 21 Sobat K, masih tayang Passenger, Kucing Hitam, Colony, kemudian juga Sekawan Limo Gunung Kelawi, Children of Heaven, Monster Pabrik Rambut. Ini Kev-Kev nih. Lukman Kev, ini dia debut di film ini Sobat K, masih tayang di 21. Kemudian kita bergeser juga ke arah Kota Cinema Mall. Di Kota Cinema Mall masih tayang Masters of the Universe, animasi Sobat K. Bukan animasi, fantasi maksud Alifa, fantasi sci-fi ya. Kemudian Badut Gendong masih tayang, Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi masih tayang, Monster Pabrik Rambut juga masih tayang di Kota Cinema Mall Sobat K. Lalu paling ujung ada Cinepolis Lippo Plaza, masih tayang juga di Amazing Digital Circus The Last Act. Kemudian ada Colony, ada Badut Gendong, Sekawan Limo Gunung Kelawi juga masih ada, Children of Heaven masih ada, Tumbal Proyek juga masih tayang, Monster Pabrik Rambut juga masih tayang. Tinggal kamu pilih aja bioskop mana yang bakalan kamu tuju kalau masih pengen menghabiskan hari Minggu kamu yang tinggal beberapa jam lagi ini Sobat K. Kalau kamu mau linknya bisa langsung WhatsApp ke K Radio ya, nanti akan Alifa share di 08 11 37 8 10 29. Jangan lupa sambil kirimin lagu favorit kamu juga ya Sobat.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jembar.

Seperti biasa Sobat K, setiap hari Minggu kalau sudah masuk jam 6 sore berarti udah waktunya News of the Week ya Sobat. Kita akan mengulik lagi update-update informasi yang sudah kita

bahas dalam seminggu terakhir, Sobat Ki. Nanti kita akan bahas yang ramai-ramai di Kabupaten Jember ya. Dan juga Sobat, tentu saja kau masih bisa berkabar dan berkirim pesan ke WhatsApp kita. Khususnya kau bisa mengirimkan update informasi terbaru dan juga lagu favorit kamu. Sobat, masih bisa Liva putarkan sampai jam 8 malam ya. Seperti biasa juga di 08 11 378 10 29. Dimulai dari pertanyaan, kok pertanyaan? Dimulai dari lagu favorit dari Sobat Aziz, ingin putarkan lagunya Nadine Amizah yang Semua Aku Dirayakan berikut ini.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio News of the Week.
1: News of the Week masih menemani kamu Sobat K. Kali ini kita mulai dari berita di hari Senin ya, di mana di tanggal 1 Juni 2026 ini Sobat K, pemerintah Kabupaten Jember mengabarkan bersama Wings Air resmi membuka rute penerbangan Jember Surabaya PP Sobat K. Hal tersebut diumumkan bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila, Sobat, di hari Senin tanggal 1 Juni kemarin. Penerbangan yang dilayani oleh pesawat ATR ini beroperasi 4 kali dalam seminggu, Sobat K, melalui Bandara Noto Hadinegoro Jember. Gus Fawait menyampaikan, rute ini bukan sekedar penghubung ke Surabaya, melainkan pintu akses masyarakat Jember menuju berbagai kota besar di Indonesia hingga mancanegara. Pada masa promosi, Sobat, harga tiket ditawarkan sekitar Rp676.000. Waktu tempuhnya juga singkat, hanya sekitar 40 menit. Penerbangan ini, Sobat, diharapkan mempercepat mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas bisnis, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian Kabupaten Jember. Ada yang sudah coba atau mungkin ada yang udah booking, Sobat K, bisa share juga ke Alifa ya. Malam ini di 0811-378-1029 sekaligus kamu kirimkan lagu favorit kamu di WhatsApp kita juga ya.
2: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
1: Selamat malam juga untuk Sobat Queen Khalfani yang lagi sibuk menjahit tapi masih mendengarkan K-Radio. Mudah-mudahan happy terus ya mengerjakan jahitannya. Dan juga tadi minta diputarkan lagunya Tata Janeta featuring Maya Estianti yang Sang Penggoda. Sudah Liva putarkan ya Sobat Queen, mudah-mudahan bisa jadi peneman malam ini untuk Sobat Queen dan jadi mood booster juga untuk mengisi malam Senin ini sambil mengerjakan jahitan. Ya, mudah-mudahan lancar terus ya Sobat Queen. Sehat selalu juga untuk Sobat Queen dan juga keluarga.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: Gay History.
1: Tanggal 7 Juni 1494 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah dunia. Pada hari itu, Kerajaan Spanyol dan Kerajaan Portugal menandatangani Traktat Tordesillas, sebuah perjanjian yang bertujuan mengakhiri persaingan dalam penjelajahan dan penguasaan wilayah-wilayah baru di luar Eropa. Melalui perjanjian yang ditandatangani di kota Tordesillas, dunia dibagi menjadi dua zona pengaruh yang dipisah oleh garis imajiner di Samudra Atlantik. Wilayah di sebelah barat menjadi area penjelajahan Spanyol, sedangkan wilayah di sebelah timur diberikan kepada Portugal. Kesepakatan ini kemudian membuka jalan bagi ekspansi dan kolonisasi besar-besaran. Spanyol memperluas pengaruhnya di kawasan Amerika, sementara Portugal membangun kekuasaan di Afrika, Brazil, hingga Asia, termasuk wilayah yang kelak menjadi bagian dari jalur perdagangan Nusantara. Meski berpengaruh besar terhadap sejarah dunia, Traktat Tordesillas juga menjadi simbol bagaimana negara-negara besar pada masa itu membagi wilayah tanpa melibatkan masyarakat yang telah lebih dahulu mendiami daerah tersebut. Lebih dari 5 abad kemudian, perjanjian ini masih dikenang sebagai salah satu peristiwa yang mengubah peta politik, ekonomi, dan kebudayaan dunia.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: News of the Week. News of the Week masih menemani kamu ya Sobat K, dan tentu saja kamu juga masih bisa mengirimkan lagu favorit kamu. Tadi sudah Liva putarkan ya lagu favoritnya Sobat Endrik, ingin diputarkan lagunya Killjoy featuring Kristen yang Romansa, sudah Liva putarkan, masuk dalam Hot and Hits kita ya Sobat K di hari ini. Dan juga berikutnya ada Sobat Adinda. Wah, Adinda Kanda, Adinda. Bukan ya, bukan Adinda yang itu ya. Sobat Adinda ingin diputarkan lagunya The Chainsmoker yang This Feeling ya, sudah Alifa siapkan. Ini featuring Kelsey Ballerini ya, ditunggu dulu. Sambil kita update di minggu kemarin ya, ini ada tanggapan juga dari anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim yang mengapresiasi kembali beroperasinya penerbangan rute Jember Surabaya yang dilayani oleh Wings Air melalui Bandara Noto Hadinegoro Jember. Menurutnya sobat, layanan ini tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga memberi manfaat besar bagi jamaah umroh asal Jember. Rute penerbangan yang beroperasi 4 kali dalam seminggu ini dinilai menjadi solusi transportasi yang lebih efisien menuju Surabaya. Rifki sendiri menyebut Jember merupakan salah satu daerah dengan jumlah jamaah umroh yang cukup besar di Jawa Timur. Sehingga sobat, konektivitas udara ini akan memangkas waktu perjalanan darat yang selama ini cukup panjang. Dia juga menambahkan, keberadaan penerbangan langsung menuju Surabaya akan membuat proses keberangkatan jamaah menuju bandara internasional juga menjadi lebih praktis dan nyaman sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Wah, ini jadi potensi yang luar biasa ya tentunya. Mudah-mudahan ke depan bandara kita bisa semakin berkembang sesuai yang sudah diharapkan ya Sobat K, dan tentu saja bisa semakin memberikan dampak ekonomi tentu saja kepada Kabupaten Jember secara kolektif ya sobat. Dan untuk kamu juga yang belum mengirimkan lagu favorit atau belum diputarkan lagu favoritnya, bisa langsung aja WhatsApp di 08 11 37 8 10 29 sambil kita nikmati satu single favorit dari Sobat Adinda berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, Keradio.

dengan potensi laju curah hujan mencapai 90 mm per jam. Pihak berwenang mengaktifkan langkah-langkah pengendalian banjir dan tanggap darurat di tengah peringatan banjir bandang, tanah longsor, dan gangguan lebih lanjut.

Pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie harus puas menjadi runner-up di Indonesia Open 2026 usai takluk dari pebulu tangkis muda Kanada Victor Lai di babak final. Jojo kalah 2 set langsung 19-21 dan 8-21. Dalam laga final yang berlangsung di Istora Senayan pada Minggu sore, kejar-mengejar angka mewarnai set pertama. Namun, Jojo terpaksa harus mengakui keunggulan Victor Lai 19-21. Di set kedua, Victor Lai masih memegang kendali pertandingan hingga membuat Jojo kesulitan mengejar angka.

0: Jojo bahkan sempat terkena kartu kuning karena dinilai wasit terlalu lama menjeda pertandingan. Victor Lai asal Kanada akhirnya keluar sebagai juara tunggal putra Indonesia Open usai menutup set kedua dengan kemenangan 21-8. Jojo kembali gagal mengangkat trofi juara Indonesia Open di rumah sendiri dan harus puas menjadi runner-up. Usai kekalahan ini, Jojo menolak untuk berbicara soal target dan rencana di turnamen berikutnya karena ingin rehat sejenak dari bulu tangkis demi menenangkan pikiran.
1: Ya, berusaha maksimal dan berjuang keras pada pertandingan hari ini.
2: Ya, memang di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan ya, masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis, untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan ya pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus semua ke depannya untuk pertandingan berikutnya.
0: Pemirsa, Pentagon telah menaikkan tingkat ancaman kontra-intelijen ke level tertingginya di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa rezim Zionis Israel menjadi lebih agresif dalam aktivitas spionasenya di Amerika Serikat.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: 102.9 K-Radio.
1: News of the Week. News of the Week masih menemani kamu, Sobat K, dan masih juga di hari Minggu ini Alifa masih akan putarkan lagu favorit kamu ya. Sudah bergabung di WhatsApp ada Sobat Edi Rahma. Selamat malam, Mbak Edi Rahma. Ingin diputarkan lagunya Anggis yang lewat semesta. Sudah Alifa siapkan ya, ditunggu dulu. Semoga Mbak Indra, Mbak Rahma maksud Alifa. Semoga Mbak Rahma selalu semangat dan juga sehat selalu, banyak rezekinya, berkah barokah juga, dan juga tentu saja diberikan kemudahan untuk segala usaha dari Mbak Edi Rahma ya. Dan juga Sobat K, di malam hari ini kita masih akan update ya terkait yang sudah tayang, berita-berita yang sudah tayang dalam seminggu terakhir. Kali ini terkait dengan hasil verifikasi dan validasi data warga miskin kategori desil 1 di Kabupaten Jember, Sobat K. Terungkap sebanyak 16.775 warga ini masih tercatat dalam basis data kemiskinan dan diketahui telah meninggal dunia. Menindaklanjuti temuan ini, Sobat, Dispenduk Capil Jember mempercepat penerbitan akta kematian. Kepala Dispenduk Capil Jember, Bambang Saputro, menjelaskan seluruh data terlebih dahulu diverifikasi ulang hingga tingkat RT dan RW sebelum akhirnya diproses. Dari pengecekan lanjutan ya, ditemukan sekitar 200 warga yang semula dilaporkan meninggal ternyata masih hidup sehingga tidak diterbitkan akta kematiannya. Hingga tanggal 3 Juni 2026 lalu, Dispenduk Capil juga sudah menerbitkan sekitar 12.000 akta kematian. Hasil verifikasi ini juga dilaporkan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Jember untuk pembaruan data kependudukan dan data kemiskinan daerah. Ini udah mulai muncul ya data, istilahnya potongan-potongan datanya. Tinggal data besarnya nih yang kita tunggu, apakah mungkin ada pergeseran angka kemiskinan di Kabupaten Jember khususnya dari desil 1 dari yang sudah diverifikasi dan validasi oleh rekan-rekan ASN beberapa waktu lalu. Kita tunggu juga update-nya ya Sobat K. Stay tune terus di K Radio karena kita masih akan terus berkabar di News of the Week malam hari ini. Dan tentu saja masih akan Alifa putarkan lagu favorit kamu. Jadi kamu boleh kirimkan di WhatsApp kita di 0811 378 1029 seperti biasa.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: K Radio, hit music, hot news.
2: K Ethnic. Ritual Maknini adalah ritual tradisional yang dilakukan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam tradisi ini, jenazah leluhur keluarga Toraja akan dibersihkan, digantikan baju, dan kainnya. Tradisi unik yang dilakukan setiap 3 tahun sekali ini merupakan ritual yang cukup terkenal di kalangan wisatawan. Dalam prosesnya, jenazah akan diambil dari pemakaman, kemudian dibersihkan, dan diganti pakaiannya. Jenazah tersebut akan dikenakan pakaian formal, yakni untuk jenazah laki-laki dipakaikan jas, dan jenazah wanita dikenakan gaun. Hal ini memiliki tujuan untuk mengingat betapa pentingnya mendoakan anggota keluarga yang sudah meninggal.

0: Masih bersama kamu KK Free Day. Kok KK Free Day? News of the Week, Sobat K. Alifah lagi ya. News of the Week. News of the Week masih bersama kamu Sobat K malam hari ini. Dan masih juga Alifah akan putarkan ya lagu favorit kamu sampai jam 8 malam. Masih ada waktu. Tadi sudah Alifah putarkan lagu favoritnya Mbak Edi Rahma dari Anggis Devak yang lewat semesta. Ini original soundtracknya film Tabayun ya. Dan juga untuk kamu Sobat K yang lagu favoritnya belum diputarkan, Alifah putarkan juga malam hari ini ya. Sambil kita recall lagi update informasi yang sudah tayang dalam seminggu kemarin, yang kali ini informasi prestasi Sobat K. Hadir dari Persit Jember yang sudah memastikan langkah ke babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden musim 2025-2026 setelah berhasil mengalahkan Persemai Maibret dengan skor tipis 1-0 di Stadion JSG tentu aja di pertengahan minggu ini Sobat K. Gol tunggal kemenangan Macan Raung ini dicetak oleh Farel melalui sundulan menjelang akhir babak pertama. Sebelumnya, Persemai harus bermain dengan 10 pemain setelah Frans Taribaba menerima kartu kuning kedua di menit ke-22. Meski unggul jumlah pemain, Persit baru bisa memecah kebuntuan menjelang turun minum Sobat K. Di babak kedua, pertandingan berlangsung keras dengan sejumlah benturan antar pemain dari total 9 kartu yang dikeluarkan oleh wasit. Kemenangan ini membuat Persit kokoh ya di puncak klasemen grup P dengan 6 poin dan memastikan tiket ke babak 32 besar. Pada laga terakhir fase grup Sobat, Persit nanti akan menghadapi Persena dari Nagekeo pada Sabtu tanggal 6 Juni di Stadion JSG Sobat K. Tepatnya kemarin ya. Ini biasanya ada WhatsApp update dari Sobat Ansor ini. Alifah cari dulu. Kalau sudah ada update-nya nanti Alifah kabarin lagi untuk kamu. Stay tune terus ya di K News of the Week malam hari ini.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Yusuf the Week, sudah waktunya pamit dari ruang dengar kamu ya sobat. Kayak mudah-mudahan besok kita bisa kumpul lagi di WhatsApp seperti ramainya malam hari ini, karena besok ada special K Radio Talk ya sobat, K live dari K Radio streaming. Kamu bisa akses di www.kastripradiojember.com di jam 10 pagi sampai jam 11 siang sobat K. Ini besok kita akan bahas bersama Bank Indonesia terkait dengan sistem pembayaran Kris khususnya. Untuk kamu yang punya pertanyaan tersendiri atau keluhan, besok bisa disampaikan ya sobat melalui WhatsApp di 0811 378 1029, karena kita akan bahas, kita kupas terkait dengan literasi digital, pembayaran digital, dan sistem-sistem pembayaran yang juga dikembangkan oleh Bank Indonesia sobat K. Selain itu sobat, seperti biasa ya, di jam 7-8 nih Alifah spill agendanya. Di jam 7-8 nanti kita akan, antara jam 7-8 ya, kita akan update bersama BMKG seperti biasa untuk perkiraan cuaca dalam hari Senin besok dan juga seminggu ke depan sobat K. Kemudian nanti di jam 9 paginya akan kita update juga, ada seperti biasa Spektrum Radio Jatim ya, akan bahas segala hal yang up to date di masyarakat saat ini sobat. Oke, bentar Alifah cek dulu ya untuk besok kita ada tema apa. Ternyata besok ini terkait dengan krisis iklim sobat, oke, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Besok akan kita bahas ya di jam 9 pagi di Spektrum Radio Jatim serentak dari seluruh radio yang tergabung dalam PRSSNI di jam 9 pagi. Stay tune terus ya. Lanjut jam 10-nya nanti kita akan dialog juga dengan Bank Indonesia untuk bahas terkait dengan literasi digital dan juga pembayaran, sistem pembayaran yang juga dikembangkan oleh Bank Indonesia. Jadi stay tune, dan besok kamu juga bisa kirimkan pertanyaan kamu ya sobat K. Alifah akan sampaikan juga, akan kita bahas semuanya di on air kita. Kamu juga tentu saja bisa akses tidak hanya dari terestrial ya, selain di 102,9 FM, kamu juga bisa dengarkan di streaming kita di www.k-radiojember.com. Selamat bermalam Senin sobat K, mudah-mudahan besok lancar. Malam ini istirahatnya juga bisa nyaman, jadi besok bisa mengawali hari Senin juga dengan menyenangkan. Alifah pamit ya sobat K, sampai ketemu besok bareng Alifah juga kayak perspektifnya, dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp di 0811 378 1029. Selain ini sobat, kita akan putarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu dengarkan ya. Alifah pamit, selamat malam. Satu single dari Chris Patih untuk kamu berikut ini, Tak Lekang Oleh Waktu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. No matter what, no matter what.

jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: something I want to talk about.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
11: K-Pop.

three. Come on, girl.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sound of Knowledge.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Oh. Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspective 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
2: K-Perspective hadir kembali untuk kamu ya Sobat K di hari ini. Dan seperti biasa di hari Senin kita akan punya agenda-agenda khusus. Mulai dari jam 7 sampai jam 8 ya, kita nanti akan update informasi terbaru bersama BMKG untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga seminggu ke depan. Karena memang ini bulan besar ya, dan banyak sekali keluarga yang mengejar untuk melakukan event. Biasanya hajatan ya, hajatan baik itu pernikahan atau mungkin lamaran, hitanan, itu biasa dilakukan di waktu-waktu saat ini nih Sobat K. Ini para kru-kru wedding pasti lagi banjir job nih ya Sobat K. Mungkin ada di antara kamu yang punya acara dalam seminggu ke depan, bisa juga di-share ke WhatsApp kita, tepatnya tanggal berapa di mana, nanti akan kita tanyakan ke pihak BMKG untuk di hari itu kira-kira perakiraan cuacanya bagaimana. Boleh banget Sobat K. Seperti biasa di WhatsApp ya di 08 11 378 10 29. Kemudian next di jam 9 nya nanti kita akan ada PRSSNI ya, Spektrum Radio Jatim, akan bahas terkait dengan iklim di Provinsi Jawa Timur. Dan juga di jam 10 nya nanti kita akan K Radio Talk bersama Bank Indonesia, bahas soal sistem pembayaran digital. Sobat K, kamu bisa gabung dan kamu mulai bisa kirimkan pertanyaan kamu sekarang di 08 11 378 10 29. Nanti akan Alifa titip untuk tanyakan juga Sobat K. Stay tune terus ya. Kita mulai pagi hari ini dengan satu single dari Milky featuring David Guetta, Just The Way You Are. And it goes.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
0: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong.
8: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gay Perspective bersama Alifa Nurfauzan.
1: Gay Perspective pagi hari ini ya Sobat Gay, jam 6.37. Gimana untuk perjalanan kamu Sobat? Jangan lupa ya, hari ini tuh sudah mulai diberlakukan operasi Patuh Semeru tahun 2026 ya. Jadi akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang melanggar aturan mulai hari ini Sobat K. Tepatnya sampai tanggal 21 Juni nanti. Berdasarkan pernyataan dari Kasat Lantas Polres Jember ya, AKP Bernardus Bagasi Marmata pada Sabtu 6 Juni lalu ini menyampaikan kalau pihaknya sudah melakukan persiapan menjelang operasi hari ini. Sampai tanggal 21 nanti. Salah satu sasaran utama dari operasi ini adalah kendaraan yang gak menggunakan plat nomor sesuai ketentuan, termasuk kendaraan yang sengaja menutup atau memodifikasi plat nomornya untuk menghindari sistem tilang elektronik Sobat K. Disebutkan bahwa belakangan ini masih banyak pengendara yang gak memasang plat nomor atau plat nomornya gak sesuai dengan STNK. Ada juga yang menutup atau memodifikasi plat nomor untuk menghindari etle. Dan ini akan menjadi perhatian khusus dalam operasi Patuh Semeru tahun ini, Sobat K. Selain pelanggaran plat nomor tersebut ya, Satlantas juga akan menindak pengendara yang tidak menggunakan helm, tentu saja melawan arus, menggunakan knalpot nggak sesuai spesifikasi teknis, serta pengendara yang juga berboncengan lebih dari 2 orang. Dijelaskan juga bahwa berdasarkan petunjuk dari Mabes Polri, komposisi kegiatan operasi Patuh Semeru tahun ini terdiri atas 50% penegakan hukum, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preemptif. Jadi kalau kamu udah kena, udah pasti ketilang. Dan juga Sobat K, untuk sistem tilangnya juga ini melalui melalui sistem etle 60%, kemudian 30%-nya tilang manual, sisanya masih berupa teguran Sobat K. Di Jember sendiri penerapan etle dilakukan melalui 3 skema ya, yaitu etle statis yang terpasang di kawasan sekitar alun-alun Jember, etle mobile yang terpasang di kendaraan patroli lalu lintas, juga etle handheld yang menggunakan perangkat telepon genggam petugas. Jadi harap untuk waspada, hati-hati dan tetap patuhi aturan lalu lintas yang berlaku ya Sobat, karena mulai hari ini sampai tanggal 21 etle-nya 100% berfungsi. Dan gak cuma etle yang kita ketahui lokasinya saja, tapi juga etle-etle yang ada di mobil-mobil patroli, dia telepon genggamnya petugas. Jadi tanpa kita sadari bisa aja kena kalau nggak menggunakan peralatan atau perlengkapan berkendara yang sesuai ketika lagi kemana-mana Sobat K. Jadi tetap harus patuhi aturan lalu lintas yang berlaku kemanapun kamu pergi, dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita di 0811 378 1029.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: NPD Sobat K, ternyata dia keluarin single lagi. Setelah ditunggu-tunggu ya sama pendengar-pendengarnya. Alifa tuh kalau MYP di social media Alifa, ada NPD lewat nyanyi lagu Sempurnanya Aku Untuk Dirimu. Itu udah komentarnya lucu-lucu dan banyak yang nunggu lagu-lagu tengilnya lagi dari NPD ini. Dan ternyata baru aja kita dengarkan ya, judulnya ILYBLLM, I Love You But You Lebih Love Me. Sobat kayak ya, that's NPD. Dan Alifa yakin ya, ini bakalan jadi koreo yang unik juga sih nanti kalau NPD yang tampil lagi. Sobat K, mudah-mudahan sukses terus juga untuk NPD. Dan pagi hari ini untuk kamu yang juga lagi berangkat sekolah nih, banyak banget yang berangkat sekolah gak pakai helm padahal naik motor. Sobat K, ini juga jadi satu kewaspadaan tersendiri ya. Apalagi mulai hari ini sampai tanggal 21 Juni diberlakukan operasi patuh Semeru. Dan fokusnya untuk pengendara sepeda motor adalah untuk mereka yang gak pakai helm. Tak ulangi lagi ya. Jadi untuk kamu yang berangkat kerja, berangkat sekolah atau kemanapun kamu pergi, surat-suratnya gak lengkap, kemudian pengendara sepeda motor yang gak pakai helm, plat nomornya gak bener, nah ini bakalan jadi suspected yang patut untuk was-was sih kamu sobat. Karena kalau sekarang tuh tilangnya ya, sistemnya ya, itu nggak stay di satu tempat gitu loh sobat. Kayak mungkin kalau di kawasan kampus kita bisa hafalin ya, yang sering banget jadi titik-titik untuk penyetopan tilang itu di bundaran DPR, sering banget. Kemudian juga di pertigaan Prosalina, ya kan. Kemudian kalau dari arah Arjasa ke kota, itu biasanya di titik Taman Makam Pahlawan, ya nggak sobat. Kayak di Mangli, itu di perempatan Mangli. Kemudian dari arah Mangli ke kota itu biasanya di stop di LLAJ. Di kantor LLAJ itu biasanya udah diarahin semua masuk, kemudian dicek satu persatu kelengkapan surat-suratnya, kendaraannya, kemudian helmnya juga di situ, dan ya udah ketilang semua. Nah, kalau sekarang ini lebih canggih loh daripada itu. Tilang manualnya itu cuma 30%. Tapi 60%-nya adalah tilang dari etle, sobat K. Kita tahu lah ya, satu posisi etle di mana udah tahu lah ya, yang waktu awal pemberlakuannya tuh nyala-nyala gitu, pasti banyak juga yang post ya kan, karena kefoto sama lampu tilangnya, sobat K. Selain itu juga akan dilakukan tilang etle yang mobile, sobat K. Itu letaknya ada di mobil-mobil patroli atau mobil-mobil dari pihak kepolisian. Jadi kalau kita nggak sadar nih, kita berkendara, papasan sama pihak kepolisian yang bawa mobil patroli atau mobil kepolisian lainnya, udah deh tuh. Kalau ke foto, ya wis, tiba-tiba ntar dapat pemberitahuan masuk rumah, dapat surat cinta dari Polres Jember. Nah itu jangan salahin Alifa ya, karena udah Alifa ingetin. Kemudian itu yang baru, yang kedua. Yang ketiga ini ada lagi, sistem tilang elektronik mobile juga menggunakan telepon. Maksud Alifa menggunakan alat komunikasi ya, alat komunikasi dari pihak kepolisian. Ini kalau kita nggak tahu-taunya di situ ada pihak kepolisian, terus ternyata ke foto juga kendaraan kita, atau kitanya berkelana pakai sepeda motor nggak pakai helm, atau kendaraan kita plat nomornya nggak bener, nah ini nih, ini juga jadi satu kewaspadaan tersendiri sobat K. Jadi untuk masa tilang di tahun ini ya, tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni nanti, harus benar-benar kita patuhi bersama, dan mudah-mudahan ini jadi kebiasaan kita sampai seterusnya untuk bisa terus bisa melaksanakan kepatuhan ini. Tidak hanya karena mau ditilang aja, tapi karena memang kita sadar kalau keselamatan berkendara itu juga berasal dari pengendara yang patuh akan rambu lalu lintas yang berlaku. Sobat K, juga mungkin yang pagi hari ini udah ketemu sama papol-papol yang lagi standby, bisa dikabarkan juga ya di 08 11 378 10 29. Sobat K, sekaligus kamu juga bisa berkabar gimana kondisi terbaru lalu lintas perjalanan kamu seperti dia biasa di WhatsApp kita ya, sambil kita nikmati satu single dari Marion Jola berikut ini.